Saru jugin jugin zuki hansi no gbeda gbe teso u gbene o nu gbo zoki kun kodokwe o e fi fon ganji basi lo ka fon ganji bo agba saru jugin jugin zuki ama bo gbeda gbe teso u gbene.

Amase mai dan dagbe kakade, amase dan dan yanyawe, fe wiwe boyo lo yin koti ozo we no.

lo dua nyala na dunia cha cha cha cha cha cha gugum blau blau miawe kam aku adu so sangbera aja haurere gashire keko fanyo so sangbo kenken le radio tokpaji la likpo mbo 104.3 yo